0: lupa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh.

0: ambil yang wasir, minum ambil sir.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Defoil hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heta Seri Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

Iya, sobat, ada siapa salah, siapa benar gitu ya. Ini tadi judulnya Sekejam Itu Kau Fitnahkan. Barengan Happy Asmara sudah mengantarkan kita menit ke-24 lepas dari jam 7 pagi. Balik lagi masih di IG, informasi pagi yang bikin happy. Good morning buat semuanya. Bu Win juga selamat pagi. Buat mama-mama yang lainnya mungkin juga persiapan, ada yang berangkat kerja, ada yang memasak, ada yang puasa Senin Kamis. Pokoknya semangat semuanya ya. Dan ini Bella juga ada informasi, kalau tadi dari kawasan Gresik sekarang kita beralih ke mana nih? Dari kawasan Jawa Barat sobat ya. Jadi ini beritanya juga barusan rilis beberapa menit yang lalu. Nah, Jawa Barat ini menyiapkan beasiswa ke Inggris untuk siswa dan guru terbaik sekolah mau. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan kesempatan bagi guru dan juga siswa untuk memperoleh pengalaman di luar negeri. Jadi guru terbaik sekolah manusia unggul atau MAUNG akan ditawari pelatihan untuk ke Inggris sobat. Nah, pelatihan ini berupa pembelajaran selama 3 bulan di Inggris. Jadi para guru akan sekaligus juga mempelajari bagaimana sistem pendidikan di Inggris sana sobat. Guru yang terbaik dari mereka nantinya juga akan dipilih untuk studi di Inggris minimal 3 bulan untuk belajar dan untuk memahami bahwa sistem pembelajaran di universitas besar luar negeri ini tidak semata-mata selalu tentang teknologi digital saja, sobat. Dan tidak cuman guru, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyediakan beasiswa bagi siswa terbaik sekolah mau. Jadi ada kuota sebesar 10 orang yang akan melanjutkan pendidikan di University of Nottingham, sobat. Dengan adanya kerjasama ini, pihaknya juga berharap ada pertukaran pengalaman dan juga sekaligus memperkenalkan bahasa, sejarah, dan juga kebudayaan Sunda kepada warga di Inggris.

Jadi institusi ini juga direncanakan untuk menjadi pusat pengenalan peradaban dan juga budaya Sunda. Cakupannya berlaku untuk lingkungan akademik di dalam dunia internasional, sobat.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin anggapnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rasanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: mentia nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya lo pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempang sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

masih di IG, informasi pagi yang bikin happy sobat. Tepat di jam 8 pagi ini ada informasi terkait perkiraan cuaca untuk edisi hari ini di tanggal 2 Juli 2026. Untuk cuaca Surabaya, Gresik, Bojonegoro dan sekitarnya hari ini juga diprediksi akan berawan dengan suhu mencapai 22 hingga 31 derajat Celcius sobat. Jadi kondisi langit yang cenderung tertutup awan ini membuat cuaca juga terasa lebih teduh gitu ya dibandingkan saat kondisi cerah penuh. Meski suhu udara tetap terasa hangat ketika siang hari atau bahkan juga panas gitu sobatnya. Nah akan tetapi kenapa kalau misalkan akhir-akhir ini memang cuacanya panas kalau siang tapi tubuh tuh kayak merasa meriang kayak dingin gitu ya. Nah ini ada beberapa faktor. Jadi fenomena cuaca terik tetapi tubuh juga tetap merasakan dingin untuk periode Juni sampai Agustus 2026. Untuk faktor yang pertama adalah faktor lingkungan atau musim kemarau. Biasanya kalau kita orang Jawa itu menyebutnya dengan bedinding gitu ya. Jadi untuk periode khususnya Juli hingga Agustus 2026 nanti, wilayah Indonesia termasuk Bojonegoro ini sedang memasuki musim puncaknya musim kemarau sobat. Dan hal ini memicu fenomena bedinding dengan beberapa faktor lain yaitu langit cerah tetapi minim awan. Nah dikatakan minim awan karena memang sedikit adanya awan ini, panas matahari memang membuat siang hari terasa sangat terik. Namun ketika pagi hingga malam menjelang ini, panas tersebut juga dengan mudah terlepas dan kembali ke atmosfer tanpa ada awan yang menahannya sobat. Untuk faktor yang kedua yaitu adanya angin monsun Australia. Jadi angin ini membawa massa udara yang kering dan juga dingin dari daratan Australia menuju ke Indonesia. Dampaknya apa? Dampaknya adalah penurunan suhu drastis ini terjadi menjelang malam dan juga ketika subuh gitu ya. Dan yang membuat suhu terasa sangat dingin dan menusuk tulang meski siang harinya merasa panas sobat. Untuk faktor selanjutnya selain faktor lingkungan yaitu ada faktor kondisi tubuh ya. Jadi misalkan sobat Bas FM merasakan kedinginan di saat cuaca lingkungan sedang panas atau hangat, nah hal itu bisa terjadi akibat beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah dehidrasi. Nah dehidrasi ini adalah kurangnya cairan tubuh yang bisa mengganggu sirkulasi darah dan juga membuat tubuh kesulitan mengatur suhu normal sobat, sehingga memicu munculnya rasa dingin padahal cuaca sedang panas. Juga ada tips sobat ya. Jadi untuk mengatasinya, pastikan sobat Pasofa memenuhi kebutuhan cairan dengan minum cukup air putih, lalu juga bisa mengenakan baju yang nyaman dan mampu menyerap keringat. Serta jangan lupa juga mengonsumsi makanan bergizi ya. Dan nanti Bella juga akan kembali lagi dengan beberapa informasi dari mana aja gitu ya. Bisa dari Jawa Timur, bisa dari Jawa Tengah ataupun Jawa Barat. Tetap merapat selalu di IG informasi pagi yang bikin happy.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Iya, sobat barengan Jian Audi, ada terlanjur sayang dan juga sudah di menit ke-22 lepas dari jam 8 pagi. Kalau tadi ada informasi dari Jawa Barat, sekarang kita beralih gitu ya, geser dikit ke Jawa Tengah sobat. Jadi ini ada informasi dari kawasan Solo. Nah, BMKG ini mengeluarkan peringatan dini banjir rob di pesisir utara Jawa Tengah. Nah, BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang kembali mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau banjir rob yang berlaku pada Kamis hari ini 2 Juli 2026. Peringatan dini tersebut juga diterbitkan oleh BMKG dan informasi ini disusun berdasarkan data pasang surut pusidrosal dan juga dipublikasikan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang. BMKG menyebut banjir rob berpotensi terjadi akibat adanya aktivitas pasang air laut maksimum yang mempengaruhi dinamika perairan di wilayah pantai utara Jawa Tengah sobat. Jadi pihaknya mengatakan akibat adanya aktivitas pasang, air laut ini bisa memenuhi dinamika pesisir di wilayah pantai utara Jawa Tengah yang berupa banjir pesisir. Fenomena tersebut diperkirakan terjadi hari ini mulai jam 8 pagi hingga jam 1 siang waktu Indonesia bagian barat dan lokasi yang berpotensi terdampak adalah pesisir utara Jawa Tengah. Menurut BMKG, banjir rob ini bisa mengganggu berbagai aktivitas masyarakat dan terutama yang transportasi di sekitar pelabuhan lalu juga kawasan pesisir. Nah, selain itu, aktivitas petani garam lalu juga perikanan darat serta kegiatan bongkar muat di pelabuhan ini juga berpotensi terdampak akibat naiknya permukaan air laut, sobat.

BMKG dan BPBD juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada, meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi banjir pesisir, apalagi untuk masyarakat yang tinggal di pesisir pantai ataupun yang dekat dengan laut gitu ya. Serta juga terus bisa untuk memantau informasi cuaca maritim terbaru yang dikeluarkan dari situs resmi BMKG sebagai langkah antisipasi, sobat.

0: Betty Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya

0: Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

ya sobat, ada Jejantung Yengkal Bu mengantarkan kita menit ke-56 lepas dari jam 8 pagi, dan saya sudah kebersamaan Bella menemani aktivitas sobat 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Setelah ini juga tetap bisa merapat ya di Bass FM, dan Bella pamit, selamat beraktivitas, tetap produktif, salam sehat dan tetap semangat selalu. Sampai jumpa, bye bye.

0: Newsroom Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam. Mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Pemerintah mengaku nggak tinggal diam dan sudah mengambil langkah untuk menjaga keseimbangan antara platform digital dan para pelaku UMKM. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan, pihaknya sudah memanggil para bos marketplace dan meminta agar tidak ada lagi kenaikan tarif layanan dalam waktu dekat.
2: Kita sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan. Kalau sampai ada marketplace yang mencoba mendorong kenaikan dalam proses pasca kita rapat, kita akan tindak. Kenapa? Nah, salah satu juga aturannya yang kita siapkan, kan kedua belah pihak antara marketplace dengan UMKM, itu kan tentunya sudah ada kontrak panjang, 1 tahun. Ya kalau sudah ada perjanjian 1 tahun, ya harga jangan sembarangan dinaikkan. Artinya bahwa kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya agar terbangun fairness. Jadi kemarin kami sudah panggil marketplace, kesepakatannya tahan dulu, jangan dulu ada kenaikan tarif. Di sisi lain tetap kita harus memperhatikan keberlangsungan dari platform. Karena suka ataupun tidak suka, ini menjadi satu ekosistem. Kalau ada satu yang tercederai, tentunya yang lain juga akan tersaingi. Jadi keberadaan pemerintah dalam dua kepentingan, yang pertama adalah menjaga ekosistem market digital ini sehat. Yang kedua, tentunya perintah dan arahan dari Pak Presiden kepada saya sebagai Menteri UMKM wajib melindungi, memberdayakan, serta mendorong pertumbuhan dan peningkatan daya saing kepada usaha-usaha mikro dan kecil kita di tanah air.
1: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat, dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote and quote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia.

0: SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscan.
6: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
7: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
6: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
7: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
6: Nit, kok bisa langsung gini sih?
7: Rahasianya apa?
6: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
7: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
8: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio di Bojonegoro.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang Bulan, bersih deh. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 96,6 Brass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pernah berhenti ketika bertemu hal yang sulit dalam ilmu. Karena semakin engkau berjuang untuk menggapai ilmu, maka semakin mulialah pribadimu dan semua orang yang mencintaimu akan berbahagia.
0: 96,6 Brass FM. Kata hari ini.
2: Radio Ni Bojonegoro.

ini gambar kita. Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat. Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung. Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu. Sampai ketemu nanti ya.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste

Selamat siang, senang sekali Elvi kembali hadir ya bersama 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro. Sampai tuntas nanti untuk kebersamaannya ya di jam 3. Tentu saja di sisir pada hari ini di hari Kamis 2 Juli 2026. Sampai tuntas kebersamaan Elvi menemani Anda di jam 3 ya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum Ambesir.
6: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

Oke, masih bersama 96,6 Bas FM Radio New Bojonegoro ya sobat, di menit ke-45 lepas dari jam 12 pada siang kali ini ya. Untuk informasi cuaca dari kawasan Bojonegoro, cerah banget ya, secerah hati gue. Emang tahu gak cerah loh, nek meskipun hatinya agak mendung gitu ya, gimana caranya dong kita membuat suasana hati kita itu menjadi lebih nyaman, kemudian lebih menyenangkan hidup sekali ya. Gak perlu kita patah semangat kayak gitu, pesimis kayak gitu. Nanti yang rugi siapa ya, kita sendiri dong. Pokoknya selalu semangat deh untuk sobat semuanya, saling menyemangati juga pastinya ya. Ya udah, selamat siang.

lagunya ya. Dengarlah bintang hatiku, aku akan menjagamu. Ini aja, aku akan selalu menjaga Bu Win pokoknya ya. Juga spesial untuk sobat Bas semuanya.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, Ngelencer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

Tentu saja pada siang kali ini ya, masih di edisi 2 Juli 2026. Tentu saja pada sesi 2 ini, seperti biasa ya, Sahabat Bas, Elvi juga akan mempersilakan ada semua yang ingin bergabung ya. Thank you, Bu Win, yang selalu tidak absen pastinya. Selalu hadir ya, bersama 96.6 Bas FM, Bapak Kumaydi, terima kasih. Kemudian juga yang punya nomor 5574 ya. Kak Wanten, Pak Sam, direk komen, oke, monggo-monggo ya. Thank you untuk Pak Basuki, Bapak Kumaydi dari kawasan Tabunan ya. Pak Basuki Tabunan, terima kasih. Untuk komunitas Sobat Bas FM juga terima kasih semuanya saja. Ada itu ya Sobat, beberapa cara agar kita itu tidak mudah itu loh Sobat. Dek bengi sahur kerinan lo, ya wes fokusnya hilang ya gitu curhati Bu Win. Ada beberapa cara ya agar kita itu juga bisa saling menjaga perasaan, dan yang pasti juga terkadang ada ya tipe orang itu yang mudah merasa, mudah baper ya dengan perkataan-perkataan kita. Nah biasanya Sobat Bas, kita itu bagi yang suka bercanda itu kan ngomong, ngobrol itu kalau kita seserver gitu ya, merasa hal yang lumrah kan, bercanda kayak gitu ya. Tapi ada juga kasus lain ketika orang tersebut itu terbiasa bercandanya itu gak seperti itu gitu loh Sobat, sehingga membuat salah paham ya. Dikirain kita itu kayak nyindir lah, atau mungkin kirain kita itu sengaja lah bilang seperti itu biar orangnya itu merasa kayak gitu, padahal sebenarnya gak sengaja kayak gitu Sobat. Nah ini termasuk kita itu juga sambil belajar psikologi seseorang ya. Jadi Sobat, kalau memang kita bercanda itu harus ada batasannya ya. Ingat, tidak semua orang itu bisa dipercandain dengan bercandaan yang sama dengan orang yang tipenya seperti kita. Karena orang lain itu punya cara tersendiri dalam bercanda Sobat ya. Jadi meskipun terkadang kita gak sengaja bilang, tapi orang lain itu merasa, aduh jadinya malah bikin baper, terus bikin story yang enggak-enggak gitu ya. Ya udah Sobat, itulah yang namanya pertemanan, persahabatan, rekan kerja itu pasti mempunyai sifat yang masing-masing berbeda. Ada yang orangnya itu tipenya yang kayak gelisah, ataupun mungkin bapernya itu diperlihatkan. Ada yang diem aja kayak gitu ya, dia tidak berbicara ketika dia senang ataupun kecewa. Nah ini yang paling susah ya. Mending ya kalau memang ada hal yang gak pas itu enak dibicarakan secara baik-baik di depan, daripada kita membicarakan di belakang, itu kan gak baik gitu ya. Thank you, selamat siang. Siang kakaknya yang lagi on air, halo Mas Lucky. Lagunya Even Seventeen, jangan paksa rindu dong kak ya. Kalau rindu dipaksakan itu ya gak baik juga ini. Ya, semangat juga buat kakaknya yang lagi siaran. Terima kasih ya untuk Mas Lucky yang sudah merapat. Jangan paksa rindu, nanti ditunggu aja regasnya ya. Ya udah Sobat, bareng Elvi di siang kali ini di lagu pop Indonesia. Sampai tuntas nanti di jam 3.

0: aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Ya, jangan paksa rindu, lagu yang sudah Elvi aturkan di ruang dengar Anda bersama Ivan Seventeen ya. Ini lagu yang sudah di request oleh Mas Lucky. Jika memang kau jangan paksa rindu ya, sudah Elvi aturkan. Enggak tak teruskan kalau nyanyi nanti kalau Elvi yang nyanyi malah itu ya, enggak, kurang mengena di hati. Ya, terima kasih pokoknya untuk Mas Lucky yang sudah bergabung ya pada sore kali ini. Thank you untuk Anda semua yang juga sudah bergabung ya bersama 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro. Waduh, cuaca ini juga sangat cerah banget. Ya, ini kalau cuaca cerah jam segini kita jalan-jalan tuh terasa panas, panas kayak gitu ya. Tapi nanti kalau sang malam tiba, waduh, rasanya kayak kedinginan pol. Serasa kita tuh kayak di puncak gitu ya. Kalau tidur masih pakai kipas angin atau masih pakai AC ya, itu perlu dikurangi untuk suhunya. Bukan dikurangi suhunya, suhunya mah ditambah biar gak terlalu dingin banget gitu ya, biar gak masuk angin juga gitu sobat. Ya, jangan lupa pakai selimut yang tebal ya. Mbak, lene aku selimutnya kandel ya panggah kademen dong. Lah kok bisa, kenapa? Ya soalnya saya durung ono itu, durung ono sing menyelimuti gitu katanya. Waduh, lah curhatnya jangan di sini. Kan kita mandiri, kenapa harus minta diselimutin? Kan bisa pakai selimut sendiri gitu ya guys. Pakai selimut tetangga ke Elvi loh Mas Lucky, yo jangan gitu dong. Enggak ada selimut tetangga, tetangganya nyari selimutku di mana, diambil Mas Lucky nih jangan-jangan. Ya deh, terima kasih, selamat siang menjelang sore sobat Bass FM. Terkadang kita itu ada kalanya kayak merasa ragu gitu ya dengan hal yang akan kita putusi, atau mungkin dengan ragu dengan sesuatu yang masih terlihat belum pasti kayak gitu ya sobat. Ini ya, rasa ragu itu memang hal yang wajar. Yang terpenting bukan menghilangkan keraguan sepenuhnya ya, tetapi menyikapinya dengan bijak agar tidak menghambat langkah kita gitu sobat. Kalau kita terpuruk dengan suatu keraguan ya, kita gak akan berani untuk mengambil keputusan ke depannya kayak gitu. Jadi kalau ragu boleh ya, tapi jangan sampai terbelenggu oleh keraguan-keraguan yang menghambat diri kita untuk maju ke depan kayak gitu. Iya, sobat Bass FM. Lantas bagaimana sih cara untuk menghilangkan rasa ragu tersebut? Pokoknya kita harus selalu tenangkan pikiran terlebih dahulu gitu sobat. Yang jelas, jangan terburu-buru mengambil

akan memilih sesuatu. Contohnya, mau serius dengan si A apa si B. Jadi ini gak boleh ragu-ragu juga kalau ngambil keputusan. Jadi apa ya, sekiranya yang membuat kita ragu itu harus benar-benar mempertimbangkan untung dan ruginya. Mungkin bisa dituliskan ya tentang kelebihannya dan juga tentang kekurangannya dari setiap pilihan itu. Jadi cara sederhana ini juga dapat membantu melihat situasi secara lebih objektif kayak gitu sobat. Yang terpenting jangan lupa selalu dengarkan kata hati. Kata hati. Tetapi tetap gunakan logika dong sobat ya. Kalau kita itu hanya berprasangka atau dari pikiran hati yang ingin menerjemahkan sendiri, itu gak baik ya. Karena kita berpikirnya hanya mendengarkan kata hati tetapi tidak menggunakan logika. Jangan seperti itu ya sobat. Jadi perasaan itu juga penting. Namun sobat Bas, sebaiknya diseimbangkan dengan pertimbangan yang masuk akal kayak gitu. Terus kemudian diskusikan dengan orang yang dipercaya. Ini juga penting banget. Jadi diskusi kalau tidak kepada orang yang dipercaya atau asal-asalan kita diskusi, nanti akan ada komentar-komentar yang juga aneh-aneh. Ada komentar-komentar yang mungkin kurang pas juga, karena setiap orang itu kan memiliki pedoman yang berbeda ya. Jadi mending mendiskusikannya itu dengan orang yang benar-benar dipercaya dan bisa dipercaya. Kayak misalnya mungkin meminta pendapat dari keluarga tertentu yang memang dipercaya kayak gitu ya. Teman, mungkin pendapat dari mentor atau senior kita ya, atau mungkin seseorang yang bisa memberikan sudut pandang baru. Nah, meskipun begitu, keputusan tetap berada di tangan Anda sobat Bas. Yang jelas jangan takut membuat keputusan. Tidak semua keputusan akan terasa sempurna ya. Terkadang kita baru mengetahuinya hasilnya setelah berani melangkah ya. Jadi hasil itu enggak, apapun enggak bisa kita nilai dari depan. Jadi setelah mengambil keputusan nanti kita baru akan mengetahui hasilnya setelah berani melangkah kayak gitu. Dan masih banyak lagi tentunya sobat ya, biar kita tuh tidak ragu-ragu. Kalau memang ragu dan meragukan dianya. Nenek uangnya gak kena dipercaya via Belvi, sudah sering menyakiti misalnya. Ya sudah, dilepaskan saja. Mungkin nanti ada penggantinya yang lebih baik lagi kayak gitu ya. Ya bisa dibilang melepaskan untuk mendapatkan pengganti yang lebih baik lagi misalnya kayak gitu. Ya kalau memang belum rezeki ya gak usah dipaksakan lah ya. Pokoknya dipasaran aku wapnya karo sing kuasa.

0: pesta liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Baik, di 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro ya. Terima kasih untuk sobat tadi yang request juga sudah Elvi puterin lagunya ya. Terima kasih juga untuk Mas Luki. Selamat siang juga untuk Bu Win, juga untuk semua sobat Bas FM ya. Dari kawasan Malang sana terima kasih buat Mas Aleh. Kemudian saya sapa juga terima kasih ya untuk Mas Taufik yang pada sore kali ini mendengarkan ya. Selamat bersantai bersama keluarga. Ini lagi santai atau lagi itu ya makaryo ya? Biasanya jam segini itu mungkin masih makaryo atau mungkin sobat yang sekarang juga lagi liburan bersama keluarga gitu. Selamat mendengarkan dan pastinya masih bersama lagu pop Indonesia sampai tuntas nanti di jam 3. Iya, sobat Bas FM, tentang keraguan ya, suatu hal yang memang membuat kita itu bingung mau memutuskan, mau memberi kepastian, tapi masih ragu-ragu kayak gitu. Pokoknya yang jelas jangan takut membuat keputusan ya, karena tidak semua keputusan itu akan terasa sempurna. Terkadang kita juga baru mengetahui hasilnya setelah berani melangkah, sobat. Jadi nanti hasilnya seperti apa kita akan tahu di belakang. Ketika kita ingin mengetahui hal yang belum pasti, di depannya juga gak mungkin karena belum kita praktekkan gitu loh sobat. Yang jelas kita sebelum memberi atau memutuskan sesuatu itu harus mempertimbangkan baik buruknya kayak gitu. Jadi harus menerima segala resiko dari apa yang kita putuskan kayak gitu. Terus terima bahwa tidak semua hal itu bisa dipastikan sobat. Dalam hidup kita ada banyak sekali hal yang tidak bisa diketahui sebelumnya sobat Bas. Jadi belajar menerima ketidakpastian dapat membantu mengurangi rasa cemas kayak gitu. Jadikan pengalaman sebagai pelajaran ya. Apapun hasil keputusan yang diambil, anggap saja sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Sobat Bas FM, keraguan bukan selalu tanda untuk berhenti. Kadang itu adalah ajakan ya untuk berpikir lebih matang, belajar lebih banyak, lalu melangkah dengan penuh keyakinan. Bersama 96,6 Bas FM, antara ada dan tiada spesial untuk Anda.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare. Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia dari

Oke, masih bersama Lagu Pop Indonesia ya. Di sore kali ini kita sudah menginjak di menit ke 25 lepas dari jam 2. Tentu saja masih bersama Lagu Pop Indonesia ya. Sobat Bass FM, bagaimana nih punya kabar ya untuk Anda yang sekarang juga berada di luar kota, yang katanya masih liburan, liburan mbak di luar kota, tapi masih stay tune, masih selalu pantau 96.6 gitu. Alhamdulillah ya, pasti kita selalu menemani hari-hari Anda dimanapun Anda berada ya. Yang di luar kota lagi streaming, selamat mendengarkan. Yang masih belum bisa streaming ya, bisa paling mudah itu kalau download di Play Store atau App Store ya, aplikasi On Ears. Nah, nanti kalau sudah download aplikasi On Ears yang ada logonya itu kayak mic separuh itu ya, mic ya yang oranye itu loh sobat ya, On Ears dari Mercury Media Group ya. Radio podcast musik pastinya di sini, nanti ada beberapa radio yang ada di On Ears ya. Setelah di download nanti Anda bisa login menggunakan email Anda, kemudian nanti silakan dicari di situ, nanti ada beberapa radio di bawah naungan Mercury Media Group ya. 96 Mercury FM Surabaya, ada DJ FM Surabaya, kemudian Kota FM Surabaya, ada Kota FM Bojonegoro, Global FM Surabaya, Mas FM Malang, kemudian Moderato ya, ada Gita FM, kemudian juga Bass FM Bojonegoro, yaitu 96.6 Bass FM ya. Jadi kalau sudah login, kemudian tinggal aja diklik itu ya, 96.6 Bass FM Radio Bojonegoro. Bagaimana sobat pada sore kali ini, sudah adakah menu makanan yang akan disiapkan nanti sore, nanti malam, atau mungkin ada rencana mau jalan-jalan ya atau yang persiapan juga karena mau ziarah ya sore kali ini. Saya ucapkan juga hati-hati aja di jalan, dan yang pasti tetap semangat untuk menjalankan aktivitas ya, selalu positive thinking dengan apa yang kita jalani, dan jangan terlalu overthinking ya. Tidak semua hal yang menurut Anda itu buruk, tidak semua hal yang menurut Anda itu kurang baik, tapi kita harus bisa menyikapi dari sudut pandang lain. Mungkin ada hal lain agar kita itu bisa menjadi pribadi lebih baik lagi dengan cara memberi sesuatu hal yang mungkin kurang mengenakan di hati kita. Ada masukan-masukan ataupun hal lain yang membuat kita itu, masa iya sih saya kayak gini, terus nanti sedih dan sebagainya. Ah, jangan seperti itu. Pokoknya kita harus fokus, jangan fokus pada masalahnya, fokus dalam menyikapi dan memperbaiki diri, mencari solusi, kayak gitu sobat. Sobat Bas, tahu gak kalau dalam sehari-hari, di kehidupan kita sehari-hari, kita itu kan sering berjumpa dengan bahan makanan kayak cabai, tomat, semuanya itu banyak sekali loh manfaatnya ya, yang terkadang belum kita sadari gitu sobat. Contohnya kayak misalnya mentimun. Ini kalau mentimun itu dikenal sebagai sayuran yang juga menyegarkan pastinya. Dibalik kandungan airnya yang tinggi, mentimun juga memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, terutama membantu menjaga hidrasi tubuh. Dan mentimun mengandung sekitar 95% air, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh, terutama saat cuaca panas. Dan pastinya bisa mengandung antioksidan ya. Mentimun mengandung vitamin C, beta karotin, dan juga senyawa antioksidan lainnya yang bisa membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, dan pastinya bisa mendukung kesehatan pencernaan. Tahu nggak sobat, sebenarnya mentimun itu cocok sekali kalau digunakan untuk diet kayak gitu. Akan tetapi kayaknya kalau saya itu perlu mencoba kayaknya ya. Mbak Elvi, coba diet makan mentimun. Saya itu gini loh sobat, diet itu harus didasari dari hati gitu ya, harus benar-benar ada niat kayak gitu ya. Kalau saya sendiri tuh biasanya dietnya besok, besoknya lagi kayak gitu.
yang jadi malah gak diet. Eh, giliran mau diet ada aja yang ngajak makan-makan kayak gitu ya. Ya, selalu pokoknya selalu disyukuri dalam hidup ini sobat. Harus selalu menjaga asupan gizi kita yang kita konsumsi itu jangan terlalu berlebihan ya. Boleh makan tapi ya jangan terlalu berlebihan. Yang pasti ternyata mentimun juga bisa membantu menjaga kesehatan jantung ya. Karena mentimun itu mengandung kalium yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mendukung fungsi tekanan darah yang sehat. Baik untuk kesehatan kulit dan mengandung vitamin K, mudah diolah dengan berbagai menu. Kayak mentimun tuh di acar juga enak banget gitu sobat. Iya Bu Win ya. Lemu gak apa-apa, yang penting sehat mbak. Lagi loh, terkadang itu kita diet bukan berarti ingin kurus terlihat cantik, bukan ya, tapi lebih ke menjaga kesehatan kayak gitu. Iya betul banget Bu Win ya. Yang penting kita semangat menjalani hari-hari kita, jangan minder, tetap optimis untuk menghadapi hidup dan selalu berjuang untuk menjadi yang lebih baik lagi sobat. Iya sobat Bos FM, seringkali yang sederhana menyimpan manfaat yang luar biasa. Seperti mentimun, tampil biasa namun kaya kebaikan bagi tubuh kita. Bersama 96,6 Bos FM, Radio Nebojonegoro.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

The Virgin dengan sebuah single Cinta Terlarang yang juga sudah mantarkan di menit ke-50 lepas dari jam 2 ya di sore kali ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro. Ya, masih ada dua lagu yang siap Elvi luncurkan di ruang dengar Anda. Tapi sebelumnya Elvi juga akan pamit undur diri ya dari ruang dengar sobat, karena tidak terasa 3 jam tuntas sudah ya kebersamaan Elvi di sore kali ini di CCR pada hari Kamis, tepatnya 2 Juli 2026. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sobat tercinta. Ya, sobat Bass FM, setiap awal pasti memiliki akhir, dan setiap akhir selalu membuka lembaran baru. Hari ini Elvi juga akan berpamitan ya, bukan untuk menghilang, melainkan memberikan ruang agar rindu selalu tumbuh. Sampai jumpa kembali sobat ya besok, dan pastinya membawa cerita baru ya, semangat baru dan senyum yang tak pernah pudar. Elvi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan permisi sobat jarah.

0: Kita ikuti Kilas Berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore pendengar, apa kabar dimanapun Anda berada. Kilas Berita 3 kembali hadir menjumpai Anda Kamis 2 Juli 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro dorong peningkatan layanan informasi publik lewat website dan media sosial. Bupati Bojonegoro beri kejutan di hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Tempat penampungan sampah 3R, Serawung Makmur Trucuk gelar budidaya maggot dan olah kompos.
0: Forum Radio Bojonegoro.
1: Berikut kilas berita 3 selengkapnya. Layanan publik melalui informasi yang responsif di kanal media sosial milik pemerintah menjadi poin penting di era digital masa kini. Penegasan ini disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah pada rapat koordinasi optimalisasi website, media sosial, perangkat daerah. Rakor ini bertemakan mewujudkan pelayanan informasi publik aktif, responsif, masif, dan inovatif. Wakil Bupati Nurul Azizah mengatakan, Pemkab perlu hadir di setiap kebutuhan informasi masyarakat. Di antaranya, yang bertanya melalui media sosial karena masyarakat membutuhkan informasi yang tepat dan akurat. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto menjelaskan terkait kewajiban OPD untuk menginformasikan kegiatan yang ada di OPD masing-masing, serta perlu langkah pengoptimalan pengelolaan akun media sosial dari sisi jadwal unggahan konten, jenis konten, maupun respon terhadap komentar dari masyarakat. Di hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun, Bupati Bojonegoro Setiawahono bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda memberikan kejutan kepada Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi beserta jajaran. Kejutan berupa pemberian tumpeng tersebut diberikan usai upacara Hari Bayangkara di halaman Mapolres Bojonegoro Rabu kemarin. Momen itu menjadi simbol ucapan selamat sekaligus apresiasi atas pengabdian Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati Setiawahono menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Atas nama pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Setiawahono mengapresiasi dedikasi Polri dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tema peringatan tahun ini adalah Polri untuk masyarakat adalah jati diri dan arah pengabdian yang harus terus menjadi kompas moral setiap insan Bayangkara. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat terus didorong melalui kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya pelatihan budidaya maggot dan pengolahan kompos sebagai bagian dari gerakan bersama pengelolaan sampah dan perilaku hidup bersih yang dilaksanakan di tempat penampungan sementara atau TPS 3R Serawung Makmur Desa Trucuk pada Rabu kemarin. Kepala Desa Trucuk Sunoko menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, pelatihan ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sekaligus membuka peluang ekonomi dari limbah organik. Sementara itu, Al-Maliki Ukay Sukaya Subki, perwakilan Exxon Mobil menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ia berharap TPS 3R Serawung Makmur dapat terus berkembang menjadi role model pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Demikian kilas berita 3 hari ini dari Forum Radio Bojonegoro. Saya Bella Puspa, selamat sore.
0: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di radio SBI FM, Malawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
2: Mas, maaf ya, di sini tidak boleh merokok.
3: Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan.
2: Iya, betul. Tapi tempat belajar mengajar termasuk kawasan sehat bebas asap rokok.
4: Ternyata ada tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok. Namanya kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Kawasan tanpa rokok atau KTR ini merupakan area yang melarang aktivitas merokok, berjualan, melakukan promosi, bahkan sampai tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok. Tujuannya simpel, supaya udara tetap segar, bersih, dan masyarakat semakin bugar dan sehat. Soalnya asap rokok bukan cuma ganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok, maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun bukan melarang orang merokok, tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan kalau anak-anak, ibu hamil, lansia atau orang sakit harus menghirup asap rokok.
5: Lalu, kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? 1. Fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Tempat proses belajar mengajar. 3. Tempat anak bermain. 4. Tempat ibadah. 5. Angkutan umum. 6. Tempat kerja. Dan ketujuh adalah tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
6: Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar, lingkungan lebih nyaman, dan membantu mengurangi penyakit berbahaya, serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis, yang merupakan penyakit menular dan masih menjadi ancaman serius. Serta penyakit tidak menular lainnya, diantaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, yang menjadi ancaman serius, serta dapat menyebabkan keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
7: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar.
8: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Yes, malam kemana Bos FM Radio Nipujunegoro ya sobat. Selamat sore semuanya. Dian Wijaya hadir kembali ya, tentu saja di Dangdut Koplomania di kesempatan kali ini. Yang baru merapat, yang baru bergabung ya, selamat sore. Hingga tuntas nanti pastikan tetap merapat hanya di semalam kemana Bos FM Radio Nipujunegoro.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasho Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Defoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gift Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gift Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rasanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman. Yang penting

Kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro Sobat di Dangdut Koplomania. Sore hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung ya, selamat sore saja. Cuacanya aduh bener-bener ya, masih cetar membahana, masih panas banget gitu ya. Jadi untuk sobat yang memang kebetulan hari ini juga masih sibuk dengan aktivitas, mudah-mudahan aktivitasnya bisa segera diselesaikan begitu ya sobat ya. Sambil mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio Nebo Jonegoro, bisa menemani apapun aktivitas sobat ya di kesempatan sore hari ini. Ya pasti juga sobat, di kesempatan kali ini yang pengen merapat boleh ya, ditunggu di 08 11 305 2966 untuk WA-nya, ataupun juga bergabung di teleponnya di 885 809 ya. Halo Bu Win, apa kabar sore ini? Sudah duduk cantik, duduk manis, nyuantai puena tenan sambil mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio Nebo Jonegoro ya. Gak usah, gak perlu kipas-kipas ya, karena biasanya di atasnya tuh kipasnya udah munyer benter gede gitu ya. Oke ya Bu Win ya, menikmati cuaca hari ini. Nah, sedang menjalankan ibadah sunnah juga Bu, enggak ini sore hari ini Bu Win? Kalaupun iya, mau berbuka pakai apa nanti? Mau bikin sendiri atau mau beli? Mudah-mudahan pokoknya menyenangkan begitu ya. Untuk sahabat abang khususnya yang mungkin hari ini juga masih melaksanakan ibadah sunnah ya, mudah-mudahan pokoknya lancar sampai beduk nanti. Jadi tinggal beberapa jam ya, sekitar 2 jaman lagi gitu. Yang mana juga tetap merapat hingga tuntas nanti, hanya di Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro. Untuk sobat pengen merapat masih ditunggu ya di kesempatan kali ini. Kalau ada bukunya ada Mbak Las juga. Mbak Las sore hari ini dengar radionya juga lagi on ya, karena biasanya cuma pagi aja dengerinnya gitu. Oke okay? Tapi mendingan sore hari ini juga tetap on, tetap dengerin Bas FM. Ada Pak Ali dari kawasan Malang juga, selamat sore. Mudah-mudahan juga lancar selalu rutinitasnya. Mungkin lagi ngopi sore sambil menyelesaikan aktivitas yang tersisa begitu ya. Mudah-mudahan juga lancar selalu sambil ditemanin Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro ya. Ada Tante Salina juga di Pacul bareng Pak Desastro, juga amat laya-laya penak tenan. Bunda Inung juga amat istirahat sore ini ya. Andika juga di kawasan Tanjung Harjo ya, mudah-mudahan jeling jernih mendengarkan suara Bas FM di sore hari ini ya Andika ya. Kalau masih dari Tanjung Harjo juga masih ada Mas Fatoni juga amat dengerin. Ada juga Mas Luki, apa kabar juga sore hari ini? Mudah-mudahan juga tetap setia di Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro ya. Ada Kang Temon juga, Mbah Joyo Senggol ya, dengerin juga Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro di Dangdut Koplomania. Sobat, ini ada salah satu berita yang bikin saya wow. Jadi ya pengen ngakak sih, tapi juga pengen heran, tapi juga bingung. Ini sobat, ada sebuah berita yang benar-benar dulu ada peribahasa yang mengatakan kalau apa ya, ini sebenarnya sih agak sedikit ini ya, vulgar ya, tapi ya memang ini yang terjadi sobat Bas FM ya. Dalam operasi anti korupsi di Irak, ini ditemukan sebuah aset bernilai fantastis dari kediaman anggota parlemen Hind Al-Abazi. Dan dalam penggerebekan yang berlangsung kemarin ya, 30 Juni kemarin, ini aparat menyita uang tunai sebesar 57 US dollar atau sekitar 927 miliar. Wow. Dan 27 kg emas murni sobat, serta ada pakaian dalam yang berbahan emas yang dibuat secara khusus. Nah, ini dia yang membuat saya terbelalak itu, ini dia sobat ya. Di sini dipamerkan loh gambarnya, ini nampak sekali. CD yang berbahan dari emas ya. Oh, ternyata ada ya. Saya cuma bingung aja bagaimana ini cara makainya ya. Karena berlapis emas loh sobat. Ini ada matanya warnanya merah. Warnanya matanya merah sama
warna apa ya ini ya? Merah aja deh kayaknya ya, punya mata warnanya merah. Bener-bener ya, luar biasa. Gimana cara makanya saya juga bingung, nggak tahu. Penggerebekan ini merupakan bagian dari operasi besar pemerintah Irak dalam upaya mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Seluruh aset yang ditemukan telah disita sebagai barang bukti dan kini berada dalam pengawasan pihak berwenang untuk kepentingan proses penyelidikan yang masih berlangsung. Oh, benar-benar ya sobat ya, fantastis, nilainya luar biasa. Dan anehnya juga kan, apa ini, dalam bentuk yang juga fantastis gitu ya. Oke deh, dikasih dulu salah satu ini ya sobat, di Dangdut Koplomania lagi ngetren juga, yang seneng juga lagu gala-gala ya. Yuk kita bergala-gala dulu di kesempatan sore hari ini.

0: lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
2: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

menjaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencir di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Inovasi merupakan suatu terobosan baru dalam hal apapun. Begitu juga dalam hidup kita. Karena dengan bergerak sedikit saja dalam hidup, terkadang tidak cukup. Apalagi jika hal itu menyangkut kesuksesan. Maka diperlukan penilaian tentang pergerakan apa saja yang telah kita lakukan dengan menciptakan suatu inovasi baru yang menghasilkan prestasi.
0: 96,6 Bass FM. Kata

Yes, malam kemana Bas FM Radio Ne Bojonegoro di Dangdut Koplo Mania ya. Di kesempatan sore hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung ya. Duh, selamat sore saja ya. Di suasana yang sore-sore gini, aduh, memang paling enak kalau lagi ngebakso. Dan Bu Win kayak sore hari ini lagi ngebakso ya Bu Win ya. Aduh, enak banget Bu Win. Saya berjalan kaki nih. Saya berjalan kaki sobat, nyari tambal ban. Ini tadi saya jalan ke arah baratnya jembatan. Di situ katanya Ceng Reva kan ada di situ ya. Jadi tadi saya datang ke situ. Tapi ternyata nyampe situ bapaknya masih keluar. Katanya sekitar 20 menitan lagi baru pulang gitu ya. Udah deh, saya tinggal motor saya di sana. Saya balik lagi siaran nanti jam 5 diambil ya. Oke, deh Bu Win sore hari ini yang nikmatin bakso ya. Di depannya Redrieng. Baksonya Pak No depan Redrieng ini sebelah mah yang mana ya Bu Win ya? Soalnya kan kalau depannya Redrieng itu baksonya ada dua ya, ada di sebelah kidul sama di sebelah lor. Kalau yang Pak No ini yang mana? Ya saya kurang tahu ya. Wes Bu Win lang dinikmati, diseger-seger no, di ayem-ayem no. Menikmati bakso di kesempatan sore hari ini sambil mendengarkan Semalam Kemana Bahasa Kam Radio ini Bojonegoro. Loh, karo Mbak Lasto tiba lah, aku kok ditinggal. Adalah wong loro tiba aku kok gak dijak. Modele lo. Ya pasti untuk sahabat-sahabat saya juga yang sedang menikmati suasana sore ini, menikmati makan sore lagi nyemil ya. Kalau jam segini tuh kayaknya kalau makan enggak ya, biasanya lagi nyemil, nyemil mie, nyemil bakso, nyemil cilok, nyemil seblak itu ya. Biasanya kayak gitu ya, wis selamat dinikmati aja. Mungkin juga lagi bikin menu-menu yang beda untuk dinikmati di kesempatan sore hari ini. Ya wis selamat dinikmati saja ya. Mudah-mudahan sambil mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio Ne Bojonegoro lancar selalu di kesempatan kali ini. Oke. Yang pastinya tetap rapat hingga tuntas nanti hanya di Dangdut Koplo Mania.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air cream teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah tentu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Ya, semalam kemana Bas Radio Nubu Jodegoro ya. Dari kawasan MTH Arena 17 Bojonegoro Sobat. Duh. Sore hari ini saya kedatangan tamu-tamu istimewa, bunda-bunda cantik. Yang satu pakai baju hijau, yang satu pakai baju merah menyala ya. Ada Mbak Alas sama Bu Win. Matur nuwun, terima kasih sore hari ini sudah hadir mengunjungi saya, menemani saya siaran di kesempatan sore hari ini ya. Mantep, luar biasa deh. Sehat-sehat selalu pokoknya ya, biar bisa dengerin saya terus. Saya seneng kalau ditemenin di studio, soalnya kan gak ada orang yang nemenin. Atau mau posisi duduk boleh loh, sambil duduk di sini gitu ya. Yang paling juga untuk sobat Bas yang mungkin juga mau merapat ke studio Bas FM, Bu Ember. Biasanya Bu Ember itu ya yang mau datang ke Bas FM gitu ya. Ya wes, selamat sore. Mudah-mudahan sore hari ini juga sedang mendengarkan Semalam Kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro ya, di Dangdut Koplomania. Dikasih dulu sama yang satu ini sobat ya, yang pastinya tetap merapat, tetap bergabung hingga tuntas nanti hanya di Semalam Kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro. Alon-alon nganjuk sih ya. Sopo sing apa ning alon-alon nganjuk? Ya wis tak kancani teko kene wae ya.

0: Dari Wings Food, Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya. Bikin daging so caramel.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam special looks good

0: simbah. Semoga bermanfaat.
1: Meningkatkan suasana hati. Ada kalanya mood kita berantakan dan uring-uringan sepanjang hari. Siapa sangka kalau solusinya cukup dengan tersenyum. Berdasarkan studi, terbukti bahwa tersenyum dapat meningkatkan suasana hati dan bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki gangguan kecemasan dan depresi. Tak hanya itu, setelah tersenyum, suasana hati kita jadi lebih positif.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifel, monggo, lancar di Bojonegoro.

masih dari kawasan Interno 17 Bojonegoro ya, di Dangdut Koplo Mania di kesempatan kali ini ya. Untuk yang baru merapat, yang baru bergabung juga selamat sore. Masih ada beberapa waktu ke depan lagi ya kebersamaan kita ya. Bu Win sudah nyampe rumah ya dengan selamat di kesempatan sore hari ini bareng Mbak Lasnya. Terima kasih luar biasa loh ya, sore hari ini saya sudah didolanin, saya sudah disambangin gitu ya. Saya sudah dikasih oleh-oleh buat buka. Jadi merepotkan loh, banget-banget merepotkan. Makasih luar biasa, sehat-sehat selalu. Kapan-kapan bisa mampir ke sana gitu ya, kalau saya pas luang. Pak Ale juga ya, Bu Win ya sudah pulang toh. Sudah pulang dari tadi Bu Win. Tadi di sini cuma sebentar, kita ngobrol-ngobrol sebentar langsung balik gitu. Soalnya mungkin udah sore ya. Lagi persiapan mau ke masjid, mau ke musola untuk menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan untuk sahabat yang juga menjalankan ibadah sholat sunnah ya, di kesempatan kali ini untuk wilayah Kota Bojonegoro sendiri nanti jam 6 lebih 30 menit. Dan sekarang udah 24 menit, jadi tinggal 6 menit lagi untuk waktu berbuka. Sambil menunggu, sambil tetap merapat di 96,6 Bas FM Radio nih Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Ya, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
4: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa?
4: Simpel aja,
5: pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Guna Shozahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

0: Dari kawasan MT Haryono, 17 Bojonegoro Sobat ya. Tidak terasa kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Koplomania juga sudah waktunya untuk dituntaskan ya. Ya pasti tetap merapat, tetap bergabung karena kita terus hadir untuk menemani ya. Jam 9 nanti kembali bersama dengan Mbak Mary Syahrani, Yuka Yatri. Dian Jaya pamit undur diri. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat sore. Sampai jumpa dan permisi. Yuk, bye-bye.
1: Di Lomunato, Ekelah.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedung Sari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dender, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifep, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: satu podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM, kata

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, ngelencer di Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Kata hari ini.
0: Jangan pesimis menghadapi pekerjaan yang sulit. Kesulitan tersebut bisa teratasi jika dilakukan bersama-sama. Sedangkan pekerjaan mudah sekalipun kerap kali terasa sulit jika dilakukan sendiri, bahkan menjadi beban berat tersendiri di pundak.
1: 96,6 Bass FM, kata

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
4: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
3: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
4: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
5: Halo kalian.
3: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
3: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
2: Nitasan, biar langsing.

Gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival belimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan

0: 96.6 Radio di Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Selain melakukan rutinitas bersama, kebiasaan lain yang harus ditumbuhkan adalah membuat keputusan bersama, terutama keputusan yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Bahkan, anak pun sebaiknya dibiasakan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di keluarga. Ini akan membuat seluruh anggota keluarga terlibat dan mereka pun merasa keberadaannya dibutuhkan. Bagi anak-anak, kebiasaan ini juga akan melatih mereka untuk berpikir kritis. Mereka pun lebih percaya diri karena pendapatnya didengar dan dijadikan pertimbangan. Bukan hanya itu, keputusan yang diambil bersama juga cenderung lebih mudah ditaati oleh seluruh anggota keluarga.
1: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Nyatanya, di dalam kehidupan ini ada yang namanya terang atau jalan keluar. Sehingga ketika Anda mengalami sesuatu masalah, jangan pernah takut atau khawatir. Karena Tuhan akan selalu memberi jalan atau penerang. Walaupun tidak terlihat oleh mata kita, tapi dalam kenyataannya memang ada.
0: 96,6 Bass FM. Kata hati.

0: 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
0: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hetasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Entah mana, katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: manis simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kegiatan makan bersama dapat dilakukan baik di rumah maupun di luar rumah, misalnya restoran atau rumah makan favorit keluarga. Pada saat makan bersama, orang tua maupun anak-anak dapat saling bercerita aktivitas yang sudah dilakukan selama seharian, sehingga masing-masing anggota keluarga mengetahui dan memahami aktivitas anggota keluarganya. Sesekali waktu perlu dijadwalkan untuk makan bersama anggota keluarga di restoran favorit keluarga sebagai variasi agar tidak bosan dengan menu atau suasana makan yang ada di rumah.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelancir di Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kahyangan Api. Kahyangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kahyangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan Kahyangan Api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul Kahyangan Api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kahyangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelancir di Bojonegoro.

0: 96.6 Radio Ni Bojonegoro. Rumah saku kok ada sing kurang. Oh iya, kopi juga cemilan wis dicepakne budhe.
1: Ayo.
0: Budhe kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho budhe, aku iki anu
1: kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa budhe?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to budhe.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
0: Apa kuwi gemah Bu Ne?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenang ya Bu Ne.
1: Wis to. Pokoke bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to Bu Ne?
1: Lah nggih, wong gending tayupane hu. Enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro Bu Ne?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam

kabang sutresno panjenengan tak sisa sarengan midhangetaken adicara gemah gending mato saking 9.6 Basa FM radione Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Karena hidup bukan tentang kebahagiaan semata, ada kesedihan, ada duka, ada kecewa, dan lain sebagainya, sehingga kita harus sadar bahwa semua yang kita dapatkan dalam hidup ini sangat berharga. Tak hanya kebahagiaan saja, tapi juga rasa sedih dan duka tetaplah menjadi sesuatu yang berharga.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
2: Bangsa Tresno, penyedingan tak sisa sarnya, didengatakan adi coro gemang, gending mato, saking semeneng komanem, Bass FM, Radio Ni, Wijenegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Trans FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo melancar di Bojonegoro.

0: rupane huu enak tenan lho Pak nih.
1: Ya wis tak setele. Frekuensine piro Bu nih?
0: 96,6 Pak nih. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival belimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng. Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Hai hai, selamat pagi Sobat Bas. Jumpa kembali ya di IG Informasi Pagi yang selalu bikin happy. Tentu saja edisi siar di 3 Juli 2026 ya, tepatnya di hari Jumat yang penuh berkah ini. Spesial untuk Anda di pagi hari ini ya. Yo, yang masih belum bergabung silakan bergabung. Beragam informasi yang nanti bakal Nelvi hadirkan di rumah dengar Anda, dengan diiringi juga lagu-lagu DJ Remix yang juga bisa membuat kita lebih bersemangat ya di pagi hari ini. Tentu saja bersama IG Informasi Pagi yang selalu bikin happy.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Ya, di 96,6 Bas FM Radio di Bojonegoro. Oke, sobat Bas ya, selamat pagi untuk Anda yang sekarang lagi sibuk beraktivitas, lagi persiapan masak-masak ya, mau bikin sarapan ataupun juga sudah sarapan ya di pagi hari ini. Ya, selamat pagi aja untuk Anda semuanya sobat. Untuk informasi dari kawasan Bojonegoro dan sekitarnya, siap Elvi aturkan di ruang dengar Anda. Ya, program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bojonegoro ini belum berjalan secara menyeluruh. Hingga awal Juli 2026 baru 85 KDKMP yang telah beroperasi dan melakukan transaksi, sementara 345 koperasi lainnya masih belum aktif. Padahal Kabupaten Bojonegoro memiliki total 430 desa dan kelurahan yang seluruhnya telah membentuk KDKMP sebagai bagian dari Program Nasional Penguatan Ekonomi Desa. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Dindakopum Bojonegoro Muhammad Ahmadi menjelaskan 85 koperasi yang kini beroperasi merupakan KDKMP yang telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran serentak 1000 KDKMP di Kabupaten Nganjuk pada 16 Mei 2026. Ya, berdasarkan data Dindakopum Bojonegoro, 85 KDKMP tersebut tersebar di 21 kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Kapas menjadi wilayah dengan jumlah KDKMP aktif terbanyak, yakni 11 unit, disusul Kecamatan Kebonbaru, Kanor, dan Trucuk masing-masing 8 unit. Ya, ini Kecamatan Dadar 7 unit, Kalitidu 6 unit, Malo 5 unit, serta Sukosewu dan Balen masing-masing 4 unit. Sementara itu di Kecamatan Gayam, Ngasem, dan Borno ini masing-masing memiliki 3 KDKMP aktif, sedangkan Kecamatan Bojonegoro Purwosari, Temayang, Bubulan, dan Sumberjo masing-masing memiliki 2 koperasi yang telah beroperasi. Sedangkan Kecamatan Sugiwaras, Kedungadem, Padangan, Tambak Rejo, dan Kasiman baru memiliki 1 KDKMP yang aktif bertransaksi. Dengan demikian masih terdapat 345 desa atau kelurahan di Kabupaten Bojonegoro yang belum mulai operasi koperasi merah putih tersebut ya. Terpisah, Ketua Asosiasi KDKMP Bojonegoro, Sugianto, menyampaikan 85 KDKMP yang telah aktif merupakan koperasi yang ikut diresmikan dalam peluncuran nasional di Kabupaten Nganjuk. Ia juga menanggapi rencana penempatan manajer untuk mendukung operasional koperasi. Ya, mudah-mudahan juga segera dibuka semuanya dan yang pasti bisa manfaat untuk seluruh warga masyarakat Bojonegoro ya. Terlepas dari itu, memang ada beberapa simpang siur yang memang membuat pro kontra ya, menjadikan sesuatu hal yang bertanya-tanya banyak sekali ya, yang mungkin ada yang setuju, ada yang gak setuju, ada yang justru malah menjadi hal yang luar biasa ya dengan adanya koperasi tersebut. Jadi memang namanya pro kontra itu lumrah dan wajar sekali sobat ya. Kalau kita belum tahu hasilnya, kalau sudah berjalan seperti apa, itu otomatis juga bertanya-tanya kayak gitu. Pokoknya yang penting jangan termakan hoax ya. Harus pintar-pintar menyaring informasi sobat ya. Yang jelas pemerintah itu menginginkan yang terbaik untuk warga masyarakatnya ya. Ya pasti untuk Bojonegoro ya, mudah-mudahan semakin luar biasa dan segera dibuka juga untuk semua KDKMP di Bojonegoro, segera diresmikan kayak gitu. Jadi memang banyak sekali pertimbangan ya sobat. Jadi kalau misalnya dengan adanya KDKMP ini dirasa ada yang merasa dirugikan, mungkin ya itu nanti bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik tanpa kontroversi ya. Jadi apapun itu kalau diselesaikan secara baik-baik, disampaikan, nanti pasti akan ada solusi terbaik kita sobat. Nah, turun dilakoni iki sawangane kok koyo piye ngono kan gitu ya. Apalagi para UMKM ya. Nah, toko-toko kelontong kayak gitu kan, kemarin ada yang sempat bilang, "Aduh, ini nanti gimana kalau jualnya enggak laku dari semua stok?"
Bismillah, insya Allah. Apa sing didol iki mesti ana sing tuku ngono ya. Rezeki sudah ada yang ngatur ya sobat, jadi tenang aja. Bersama 96,6 Bos FM Radio Bojonegoro. Halo, hai, selamat pagi. Ya, pagi-pagi Bu Win. Pagi hari ini Bu Win sudah sarapan dengan apa? Atau baru mau masak kah? Atau sudah sarapan kah? Kalau saya nanti sarapannya sarapan serabi ya. Setelah itu baru makan nasi. Kalau lagi pengen serabi terus sambil minum kopi, tapi sayangnya nggak ada kopinya ini. Bareng Elvi di lagu Pop Indonesia ya. Selamat pagi untuk Anda. Silakan ingin bergabung 0811-305-2966 untuk telepon juga di 0353-88-5809.